Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Berikan protein berkualiti tinggi. Protein berkualiti tinggi ini membantu mengurangkan rintangan insulin dan paras insulin. Ikan-ikan ini juga merupakan sumber terbaik bagi asid lemak omega-3 rantaian panjang yang mempunyai banyak manfaat. 10. Buah-buahan dan sayur-sayuran berwarna-warni. Buah-buahan dan sayur-sayuran berwarna-warni kaya akan sebatian tumbuhan yang membantu meningkatkan kepekaan insulin. Walau bagaimanapun, sesetengah jenis buah-buahan mengandungi banyak gula. Jadi, berhati-hatilah agar tidak makan terlalu banyak dalam satu masa. 11. Pengambilan protein secukupnya. Mengambil protein secukupnya dalam makanan boleh membantu mengawal berat badan dan paras insulin. 12. Puasa berselang. Puasa berselang boleh membantu mengurangkan paras insulin, namun cara ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Baiklah, anda telah mendengar program Kesihatan Untuk Anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uçar. Terima kasih dan jumpa lagi.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.